Oso ananga nanga wogundanga na abom gatung tule ayeye gay mot oso ayeye gay mot oso ananga nanga wogundanga na ajaga tuki.